Niku dengge ku nyanja. Dikaweze jambu jambede. Gule palomo woyemba wakanyange sambo. Afana kunya salandi.